Kanga kari kambo kunyaradzana kane mutereri wandataura naye pafoni apa achiti ndarasikirwa naateta asi kuzvino ndakuenda kutora kambo aka kenyu mese vatereri wandataura nemi newamwe wandisina kutaura nawo ndoti mupinde kupera kwevhiki rakanaka nai nemiwo madzima igara imaziva kuti kupera kwevhiki ndo panoitwa yese munofanira kubika kanyama munyatsoka kanga fry bikai firi nsonso zvekuti murume anoramba kubuda paumba

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu,

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Pose. Piri. Tsa.

0: panguva inonga yekurawo ana adoko uye hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo, asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi, nyangu sezviri kwazvo zvinoseenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimwe nezvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye uye akure noutongo ingana mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kunodongorera zviri kuita amweni.
2: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonge ichikura mwana.
3: Ukika vovo stako zinyaruzi.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Kaka nyamasi uno, ndi anochawina. Posi, piri, tatu,

0: Berta, shimukunda shango, nyamasunu wakatsukwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi, piri, tatu,

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi, piri, tari.

0: wabuda wasiya mbuto yakadini yakasununguka takuti zvione kudini zvione kureremedza chimiro chao
1: ngoti apinzare kusu akawina razao anapetuka
0: anapetuka akati akawina razao anapetuka agora asiondora aripo basi penepo muchitizve murubiwa kuti zvimai zvangarangara mugara zvemuripo zvebasi penepo ampandopo agora anhu amurusenzana wa anobuild apachina zvokubhuya anondiziya kuti ja atendipo pamunozopuhwa zina rimweni naamweni kuti mukarizwa atekana kuzogumbukazve nado nenyama kusenzanawo akautenda nazvo chianza porque anonga ari kukuona mukatimo achibhuya kuti aonaionai zina rake riya ningana ha zvinoshata tisagora dai amboti tarauke padoko zvaida kudini zvaida kuaremekedza aida kugara nechimiro chakanaka
2: abernardo chinozwi rekurso kuti ndapinza rekurso kana kuti ndakanda pepa
1: handiri
2: kuzvitendera apino zva inini ndakuona kuti aida kuimira ngoti izvazvi aitongwi zvenyamasi nei rekurso imwemwe inoenda kopinzwa bhera iyo inoimira zona centro aitwa mukana uchatorwa pamwe pamwepo azakaira karishu kuda kuti kuda unyepera anu kuti ndiri kupinza rekusu ngaipinze akagara kuumba ichisiya chiumbano chobhora ngoti chiumbano chobhora akasama kudaro zviya kuno mari chazoya kuda kubatsira chiumbano chobhora
0: haazobatsiri mari
2: kuti uri kuasinari ndiani kuasinari vakapomherwa mhosva pachizingunu zwi arwitu arwita zvitu tabata repizi rakava kwasina sheke
0: azvito
2: hatiubhuya kuti susu tinozonda nazakariya karisha tiubhuya zviro zviri pamutemo orga isosiaishi anodikwana kuti amutse musoro ngokuti akasamamutsa musoro asandirinyabhuya zvakanyatsa kunaka manengi kuti mangwana zvichazososhota zvi pano setsendeki nziri bhuyiwa iyeyi ichazoyazve imweni yekuti paungarangara mari waingarangadza mari ndiani to ndiondaa kuti anana Faisal Kashtigu anana Jamar Januario nowamwana anosenza mukari anana Zinanga akasama ku ndionda akatembwa kuti imwe muripo orga isusiaishi kuda kuti zvinonga zvashata agare pasi odiriberari kudai munhu apomherwa mose kuti washaisha ngaabudiswe chiumbano achizivo imingoti munhu washaisha osenza
3: tatenda
4: aprecisi musatitisati titadarika nyaya iyi pano penoda kumbonyasa kuti zirezirezirezire uri kuna anhu ari kutiputana ari kuti angati a ngei angabuda ngei angaitawo nemawei ne kunze kwokusvipisa zina rawo kunze ari kusvipisa chiumbano chebhora kunze kwokusvipisa bhora reprovhinsi yamanika tovati ngaagare oti ha ndingoda kupetudza hangu mareyo ne mareyo ungoda kupetudza ndiwo ungoda kuisendesa ndiwo komo makurubhu anezeona kuti mari yapituka
0: mari yapituka
4: komo anezeona kuti mari yapituka mareyo ngaiuye echibva ngokuumba kuti mari iyo yauya anonga aripo aitungamira chiumbano anobhuya kuti anobvunza makuru kuti mari iyo yauya ndiripi urongwa kuti ngoda kuita nayo mari ngokuti mari iri fora si iri fora yoplano agora yokuti ndinopetudza hangu asi ndiri
0: panondiripano hazviiti
4: ungoda kuisenzesa zvindiri
0: ndini basi
4: inini nyamasuno kunze kwokupwaya nzee anhu aita bhuya atatuya so Zinanga Jamar Januari Faisal Kashtigu ndinokuya tambe nzee kunodiresa muprovhinsi yarachevedi disport ngaikwe so Zakariya kuti uya kuno isu komo guverno hatikubvisi asi tinokudini tinokwasesorari
0: ya ndizvo
4: kubvunza kuti zvakaita izvi ne
0: zvakashata ndizvo
4: ende tapara kuti oganyari mashi ne musi usati wafungwa kuona kwakubuda ndiko primano janera chakafununguka zvakazvikangopa janera pauendi tora pepa unyora uenda independentemente yedisizao yerekursi inobuda disizao yerekursi epara limpari majasuwa emashi mashi neime kubhuya kuti epa rekursi yabuda result was different
0: different
4: mashai mashi zana
0: weyashata yasvipa kare
4: ngekuti apa pangoda kumbwa komisa inofanira chizhiriri pechiorganizaro kuelecion jantesipada apachaimirwi segundo chitatutuke padakiya dojiano nao pakizwa elecion dzechimbi chimbi parafunga mukanawo asi kubuda pandikana kudini pajekesereke zvekonda fod kuti ari kusiya chime nemo ndizvipi zvakarongwa zvaizwa si ndizvipi zvakarongwa zvaizwa zvarya mare imare

0: Berta shimukunda shango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi, azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhoku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.